ullakut kuchua to sotinga to sat so simiyok CKUJFM 97.3 ullumi otu peri 13 e pangnimi liksuta tunga sukitsi petsime kotavung ullakut sivullimi Pekerja kita keluarga atau tapu lokta atau tapot helam itu di ati ismagit siat awli atau niunit helokli biumayet pinak awli nunami suklo helami ulumi pizza tinik tunis begitu ut biungini ut ismagiun naikit suklo uvakut biungitu li fihi jibut Hiji vut isi magi hinne vii gattigu. Uuttamanoktamu pitinata piulitigulli piungitumik. Ataniuni ajuvahanginillu inohanaktuanlu piigavigi isohangitumut. Amen. Kuti aniknimi ajunginikmi tunisivigilaunga inuhatigilunga ikajoklungalu jiusiup atingani. Amen. Atanita yusiu kristiu siup seimeningata kutiullu nalliningata. Anikni yullu itchunaituup ilaginningata ilagitsainaktiru tsukhoegamni. Amen.

Elena Koenig, ohala hoi au kei natu 1963. Elena Koenig, 1963. Elijah Aknatu Kaplu. Anevermo 2306. Elijah Aknatu Kaplu, 2306. Anevermo. Aku tu tahu langgan juga ke ini rasa ya dah lima ngomotik ilu ko. Raglan checks 10 a.m. to 5 p.m.

dan limang ngomo tikiloku raklan checks kiner saya takkan pingo velumi aku tu dah rotar duit dan limang ngomo tikiloku pok ngai pok ngatwin ni ni retso mi yut ni romatsarovit 1373 A bau ngani ni wetsalik.